0: kau kum awak kau, kau sih kan cik gajin anggung kan kum kum gaya cik gengkong gaya cik kau dah tu tu sih, dah kaya ngan ke udik itu udik, beku cik budul ke kau anggung, kau ni dah budak kau lah dah,
1: kau macam,
0: kau macam kau dua, kau macam cukup, dah kaya buat aku ke kau macam cukup. Kung kula kung nito chama chito ni unang ito ti ah kasi chida dumang chikonda kasi mo na kada ni
1: nung nagang
0: tan na kung tuwa ah dumang chikonda dumang kasi nta kada di bitag ng kada ng mga pinakare dumang ta kada dumang kwa tuwa tan na tan kuri majo tuwa yao wana na kwa ta kung mga songo ta kung dal kuka kuta tu ah dumang ta kama kwa kawa kama dumang kasi Tungan, agan dah cuci tu wayak kawan tu. Ah, tak, kan? Adik tu, macam ni kau. Sini sini sini tu dah ten sini sini
1: tu dah
0: tu dah. Wah, kasih muka ayah fasi kunda tak kuda mesi tori, ya basi kau. Kau kunda kasih we.
2: Teu ciri kahoti, teu kuenji nu teu doji, te anak kau tingkai kai kamsiki. XCAR FMCK
3: XCAR
4: Yeah.

musunga nge masterman age ngamke muli wala komte ke 12 kwa season 50 minute ke konke radio XFM dance bomb ke minute aqame ukuyichama mqoko lencinqwa chigwe hewa yenirga wi kawula chigwe angam awa ini chibila gita komte ke mgira chigwe ngona chama mqoko programa ya khawisi wala yeniri mangdwi kawisi sitang nanga gisang ichi degira sika mangnam ke inirim hum ichi degi murushani na program tamang unte ke mingung kui un kui ma adjoe kamo ke bunga wasim ke fitiga kumang ngoling kege sika mag ati ke woling un ndure chi degi ta wana kui kama em dui a wana kui ya na bunga ke woling un wami ilmiya ritsli ta bunga wasim totog ham